0: Umuamia vine nyumu.
1: Na wabia nao.
0: Tusabe. Nyamuanga, busangana mwana wa oiwai kihaya. Mwaso hula echiho echavia echavretera. Uheba kuikiririe bebevoya. Na bawabe resabula omulolo uhebo erete mabiru vyosi. Mwami wetu Yesu Kristu mwala wao, iyolona retawala na utata, omobu mwamu timambu irire, nyamuhanga okoveremo neveremo.
1: Amen.
2: Kukande huli kirirare, no?
3: Amasa kwa mambewa, nago akendi tukweniria, oko maseha, masihu uyu, shiali ya sa omokagala, ngabandu, wabakaso ndaretawala, Masiha akasa omuyo loveka. Vino biluire omoma saku musubuli Zakaria. Chihande cho muenda. Iluloko mwendo muenda ilu yuku ilikumi. Kutini musubuli wa Zakaria chihande cho muenda. Usuke oko mwendo muenda uhike eku ilikumi. Vali chetu. Itwebu si tutea matwe tuholekerere.
1: Vula mwami omuombe wawo anakulikirire.
3: Iwe mwali we sioni. Jisi andere kutsebu. Umore kiomulenge uobo tseme mwali we Yerusalemu. Omwami wawo yono anemo kwa sera. Iye. Nemotunganane na musaburi. Ayikehirie, anikere, oko chana chepunda, e chana chepunda yuhukari. Akashelusa ya Efraimu, yeshungumbagari, shiamalwa, na Yerusalemu, esho sabajiri, novota, wamalwa, Mukashikira, akasia tulira ebihanda byembolere. Obutabali bwiwe bukandisia tsuka okongetse nerihika okoyende, neritsuka okolusi erihika okomuherio wechehogo. Ekyo nikinywa kya nyamuhanga.
1: Nyamuhanga wasinja.

0: tunafaa hivi. Mwenye anajua recitation ni bangapi? Tusipate zero. Oh, mtoto wangu anakuwa wa kwanza. Noblesse. Mumpitie mbele. Wengine hawajui recitation. Mlete Noblesse huko. Ukue pale upitie hapa. Jambo.
1: Jambo.
0: Uko bien? Kwenu ni wapi?
1: Kambai.
0: Wewe njoo nani?
1: Noblesse.
0: Ah. Unaweza kuanza recitation kwanza mwanzo.
1: Boum boum boum, écoute le bruit, c'est quoi? C'est le tam tam, que fait le tam tam? Il annonce les nouvelles. Ah, c'est vrai, oui, c'est comme ça que communique nos arrière-grands-parents.
0: Ah, mon chapitre est mikono. Il est venu quoi téléphone? Là où nous avons téléphone, mais il est quoi qu'un goma? Sindio, en tout cas, courage, noblesse. Ngo salimia sasa.
1: Na salimia papa jina lake Serge. Na salimia mama jina lake Eme. Na salimia Na salimia Da Christe. Na salimia Nambaroshi. Na salimia Sokulushindai. Na salimia Millionaire na syndrome.
0: Ah, sawa. Noblesse. Si mwana gisi noblesse ya navichapa bwana. Noblesse. Si matabishi yako hii.
2: Utapelekea na mamae. Utapelekea mama kuzile matabishi. Na papai. Papa njo Serge. Naye utamsalimie.
0: Se papa millionaire alimutumia kwa mabombo. Comment?
1: Yes.
0: Musikwe distrait. Comment?
1: Bien.
0: Uko bien? Jina lako nani?
1: Victor.
0: Ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia baba, nasalimia mama, nasalimia sogro, nasalimia tati, nasalimia nasalimia Vicky, nasalimia Kesha, nasalimia Lea, nasalimia
0: wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia nani? Rafiki yangu wote wa Radio Mtembo Ben.
0: Radio Moto Mtembo Ben, sema vile.
1: Radio Moto Mtembo Ben.
0: Radio Moto Mtembo Ben. Kwani iko ku diocese ya Mtembo Ben. Sawa, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebo.
2: Matabishi kwa hii. Unasema nini? Wende die pitia kule nje. Enda kule. Utakisha toka pale anaenda kule. Koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani? Munapitiza ule. Acha kutia mikono kukinywa. Wewe njo nani?
1: Saverin.
0: Sawa, ngo tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia dada, nasalimia mama jina lake Kosole. Nasalimia papa jina lake Ambrose. Nasalimia dada jina lake Lemasa. Nasalimia Nasalimia dada jina lake Lea.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia wajinali tote wa Radio Moto Mtembo Ben.
0: Voilà, mimi nakupatia matabishi ya Sokulu Kalebu na Leblanc wa Mutsanga. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Patrice.
0: Tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Patrice. Nasalimia mama jina lake Rachel. Nasalimia mama leki jina lake Joyce.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia wa rafiki yangu wote Radio Moto Mtembo Ben.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valère. Unasema nini?
1: Merci.
0: Wende bien. Na wenda pala kumikro. Koma?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Anwari.
0: Kwenu ni wapi?
1: Delo
0: Kitani. Sa, ngotuneshe mfano wa kusalimi.
1: Nasalimia papa jina lake Kofi. Nasalimia mama jina lake Kosele. Nasalimia dada jina lake Kofi. Nasalimia dada jina lake Kofi.
0: Wa mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia jurnalisti wote wa Radio Mtembo.
0: Sawa, matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Waliso na Mumbere Valere. Unasema nini? Wende bien. Voilà. Leta ule kuu huku. Kuya huku, wena huku unasalimia. Jambo?
1: Jambo.
0: Uko bien? Jina lako nani? Ah, sango tuoneshe mfano wa kusalimia.
3: Nasalimia papa jina lake apa. Nasalimia baba jina lake kusu. Nasalimia dada jina lake le. Nasalimia dada jina lake klema. Nasalimia dada jina lake glor. Nasalimia dada jina lake ma. Nasalimia kaka jina lake ba. Nasalimia kaka jina lake promise. Nasalimia dada jina lake satrin. Nasalimia dada jina lake Islam. Nasalimia dada
0: wa mwisho.
3: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa radio Mata Kitembo.
0: Voilà. Msogee kule pale haiko fasi ya kushimama. Watu wanaendaka kumstari. Matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Walito na Mumber Valeri. Sema merci tu.
3: Merci.
0: Eh, kisha huyu anasalimia. Mchumbe kwa sauti. Ah, mwache kusuku mabildene. Hmm? Koma. Uko bien. Jina lako nani? Wenjo Pamela. Angalia huku Pamela. Angalia hii bombo. Salimia ye mama. Kosema. Salimia mama. Sawa. Okay, matabishi yako hii. Wende bia eh? Salimia Yeso Kulukalebu.
2: Sawa. Sawa, upite kule ndani, usipumie meza. Sawa.
0: Koma koma.
1: Bie.
0: Jina lako nani?
1: Israel.
0: Mwache kusukumana. Kwenu ni wapi? Mufunge ile mlango. Wapi?
1: Ni haki.
0: Sango tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia. Papa jina lake Desi. Nasalimia mama jina lake Jili. Nasalimia dada jina lake Lisi. Nasalimia kaka jina lake Pres. Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa radio Moto Butembo B.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Lebla wa Mutsanga na Sokulu Kalebu. Unasema nini?
1: Merci.
0: Eh, na Mumbere Valère. Sawa, wende bien. Pichu sogea pale. Pichu koma?
1: Bien.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Pichu.
0: Kwenu ni wapi?
1: Daktari.
0: Haiko wewe ndio daktari? Uko daktari? Pichu, hako dokter? Mutu unisha mfano kusalimia.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia dad. Salimia Beldene, nasalimia Musi, nasalimia... nasalimia dad, nasalimia Mijani, nasalimia salimia Mertiji, nasalimia mende sinzo mene na milione.
0: Wa mwisho donge ni sinzo mene na milione. Sawa, tunakupatia matabisi ya Lebla wa Mutsanga na Mumbere Valer na Sokulu Kalebu na Waliso. Voilà, tia mikono bien. Sema merci.
1: Merci.
0: Eh, wende bien. Koma?
1: Bien.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Beldene.
0: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia dada, nasalimia mama. Ninasalimia mama Leki. Ninasalimia papa Leki. Ninasalimia tati. Ninasalimia milionere na Sinzo Mene.
0: Sawa.
1: Ninasalimia preciese. Ninasalimia kaka. Ninasalimia papa. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote kuraje Moto Butembo bini.
0: Hey, matabisha Lebla na Waliso na Mumbere Valer na papa Kalebu. Come on.
1: Yeah.
0: Jina lako nani?
1: Jeff.
0: Kwani ni wapi Jeff?
1: Ni haki.
0: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia baba Leki, nasalimia Sokulu, nasalimia tati, nasalimia Yomba, nasalimia Shang, nasalimia...
0: Kwa mwisho?
1: Kwa mwisho, nasalimia warafiki yangu wote wa radio Moto Butembo.
0: Beli. Okay, Kalebu karibu Waliso. Voilà, matabisha Lebla na Kalebu na Waliso na Mumbere Valer. Unasema nini?
1: Merci.
0: Voilà, mbele tupitie tena batoto Rodriguez. Ile chanson banaitak

0: Voilà. Kuna message tu moja, numéro qui naishia ko 339. Alisema tu bonjour. Voilà. Comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Christiella.
0: Kwenu ni wapi?
1: Ni haki.
0: Sawa, tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina
0: Chantal
1: lake
0: Switzerland.
1: Nasalimia papa jina
0: Chantal Switzerland.
1: Jina lake Desire. Nasalimia mama jina lake Jili. Nasalimia dada jina lake Jili. Nasalimia kaka jina Kepresi. Nasalimia mama leki jina lake Ejeni. Nasalimia
0: voilà.
1: Nasalimia Sinzomene. Nasalimia. Nasalimia. Tati jina lake Tusizi. Nasalimia.
0: Wamwisho.
1: Wamwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Mtembo Beni.
0: Matabisha Leblanc na Soku Kalebru na Waliso. Na Mumbere Valère. Unasema nini?
1: Merci.
0: Eh, wende bie, koma?
1: Bie.
0: Voilà. Médicament. Uko bien?
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Gabriela.
0: Mwache kuchezea chezea kule. Kwenu wapi Gabriela?
1: Mihaki.
0: Sango tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia papa jina lake Desire. Nasalimia mama jina lake Jili. Nasalimia tati jina lake Special. Nasalimia mama leki jina lake Ejeni. Nasalimia dada jina lake Lisi. Nasalimia dada jina lake Lisi. Nasalimia kaka jina lake Press.
0: Wa mwisho
1: nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Mtembo Beni.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc na Sokulu Kalebu na Mumbere Valeri na Wali, tunasema nini?
1: Merci.
0: Voilà, sogea mbele deja. Comment?
1: Bien.
0: Uko bien?
1: Eh.
0: Jina lako nani?
1: Wari.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kitatu.
0: Sango tuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama, nasalimia sokulu, nasalimia tati, salimia shanga.
0: Mtu natiaka kujina. Jisi unasalimia mama. Nasema, minasalimia mama jina lake kontanda. Ngo tuwena. Vengine wote venye utasalimia tena.
1: Mama leki jina lake Zambi.
0: Salimia.
1: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Mtembo Beni.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Sokulu Kalebu na Mumbere Valère na Waliso. Unasema wende bien. Sawa, comment?
1: Bien.
0: Jina lako nani?
1: Yela.
0: Kwenu ni wapi?
1: Kitatu.
0: Sawa, ngotuoneshe mfano wa kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Forabe. Nasalimia papa jina lake Kabuyaya. Nasalimia.